Assalamualaikum. Saya mengasih ikuti ruang jalinan Mastro melalui radio sudah terus. Apa khabar hari ini? Kata sehat semua. Lepas datang lagi sebab terus kata kat bahan cede-cede ni walau dia pun terbalik basuh tak pandai. Hari ini ni hari balik basuh. Dia panggil hari balik basuh hak dunia. Saya mengasih bahasa tu bahasa ni bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Cina. Tak basuh lah. Mana kita guna berita baca ni. Tapi ada jom balik bahasa adalah hari ni lah. Hari 30 bulan kan jajun, hari balik bahasa katanya. Kita semua tu cergah, kita semua tu bijak, kita semua tu pandai bertutur kata dengan bahasa-bahasa. Tempat kita tu sekali pandai sekali bahasa Melayu. Kita guna tiap-tiap hari, bangun pagi-pagi tu kan. Kecek kira dengan bahasa Melayu. Lepas tu bahasa kecek, bahasa sekolah tu bahasa Thai. Kemudian bahasa Thai kita tu ada Thai Selatan, Thai-Thai, Thai Jihe. Melayu pun ada Melayu tempat tiap kita juga Melayu bahasa. Lain pada ni lagi, bahasa Arab kita pandai. Dan ruang ibu apa kita ngajar tadi apa? Baca Al-Quran Karim dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dan semua. Terus saya rumah kita ni huruf-huruf ijaiyah huruf Jawi. Alif batas sajim ni pandai. Daripada tu huruf Rumi pula. Baca boleh baca dengan bahasa Melayu. Bahasa Rumi, bahasa Inggeris. Kita kata dah pandai belajar bijak-bijak lah. Kalau sebutkan sepatah ruang kata kelima-kelima kat semua. Akhir dengan lagu-lagu lagi. Siapakah masa mana minat-minat dia hari ni tu panjang-panjang sikit dengan lagu India sebenarnya.

asam ngah lepagi ratus lagu India asam ngah kapan dia bimbe lah abah sok botas ni pun bimbe sini para kita juga asam ngah ni selama ku atah tanu boh maido ujat maido kapan dia nau kita pun dua bingat juga lah surah satenda sok botas ni pun nombor telefon sok mo 1880 asam ngah ni lu kita semua dapat timo kita kau bagai 1880 ni ke telefon kita sajo dok lah susah he ada gapo perlu nak minta pertolongan asam ngah boleh selalu dah dengan sebab perkara mana perlu pada rakyat tu sok botol tu sekali nah kata kita semua tu dapat kejayaan sebenarnya kak pasal pun ambil mari siapa nombor telefon kita terseramak nah dalam keadaan pada kali ini sebenarnya ni lepas tu lagi tak ada berkenaan dengan lagu-lagu tempat teko lagu mana-mana tulis mari ni kak pasal tengok dia minta-minta mari saya kalau misalnya mari daripada lagu India ni tak tempat teko kena mari lah kak pasal India saja siapa minta air mana tu dengan tempat teko tulis nama lagu mari bawa-bawa setuju dengan hati bawa kena dah. Kau tak tulis lagu mari kak pasal nama ke tak kena apa wajah kekasih Siti Nurhaliza lagu mana cerita dah baru dia percaya temen mari pulak dah ha. Macam temen baru dia selagu lah tempat dia kita boleh ikuti lepas tu boleh ikuti pulak dengan dia selagi pulak selagu tu jangan lupa nombor telefon 1880 nombor telefon hoksa obat tu asamnya

Ya, terima kasih pada semua yang dihormati semua. Lepas hari itu semua sama-sama ikut dia tu. Saat ini tak apa itu mau bunga mawar itu saat ini. Daripada Marawil Puta. Tamayu itu terima kasih. Kata sekalian itu dalam kawasan di sekolah lah dia besar. Bukti cuti sekolah-sekolah. Apa yang panggil sekolah kontak buk. Ucit kapun doye atau doon yang semua. Isa harap bukti mengaji, mengajar ini. Untuk selamat daripada adik pelajar guru. Nah, sebab ada belakang. Aku suruh malai 30 bulan kan jajun semalai tu dah sama berlaku banyak tempat lah dalam kawasan Nongcik wilayah Taning ada dengan bakar kamera CCTV dan dalam kawasan sekolah kontak buk utit empat dan yang sama satu kata di segi pengajian dengan sebab tu istahari kata cuti mengajar mengaji sementara waktu supaya nak jadi keselamatan pada duit bapa atau nak mengaji di pelajar semua dalam keadaan berlaku tempat kita tu berlaku di doje kata nah, semalai ni sama ada di kita berhenti mengaji sekolah pun adalah tempat kena beringat tempat lagi situ tu tak apa pun istahawi tahu berlaku mana ada anak cucu kita mengaji kita mengadang lepas ratu lagi mereka kerip datang lagi waalaikumsalam dia kesalahan semua akhir ruangnya dah ni ada tak apa minit saja lepas tu kata lagu dulu kat apa nak lagu ke apa kesoh-kesoh seribu batu baru di kereta api sebuah tak baru di berdima lagi turut-turut saudara saat ni India ni baru di pula tak apa lah tak dengar kereta api hak kereta api pun kita kena guna pakai juga kemudian kalau siapa ada bat sadikan telaga mana guna pakai kereta api kereta air mana kita kena pergi ke kota bakok klik kenal kita pergi situ sini semua kita dengar kesok-kesok kereta api.

Ya, saya mengajuk jak-jak-jak tu bunyi kereta api tu dah. Kayak mereka budak-budak tu yang cuk-cak-cuk-cak-cuk-cak. Lain dia panggil jak-jak-jak tu. Daripada paruding tu dah. Sibu waktu bertunggu-tunggu lagi ni ada tinggal-tinggal. Tapi ada tanya kata kat pakak pada dah. Alhai, bila nak kurus ni? Ada lagu minta orang itu, makasih semua orang. Tapi lah, kita tengok dalam keadaan APM nawa kita 30 hari belakang jajut. Hari ni lah kata. Saya sama dia pukul 10 saat ni apa kena dengar keadaan mendengar ni PM2.5 duduk di 20.7 mikrogram terlubat med aku nampak akak tu satu mi pun kata betul suka faham pacacun kita tutup sekalian tau kita ni pun standar dah pada tes bahan-bahan tau panggil datang ni aku nampak akak 30 belakang jajan lagi ni lah akin pan kelang katanya pada mendengar pun satu dengan kita ni nampak kak bingat berlaku dan nara saya mengadak lepas tu tunggu dengan aku nak kurus weh lagu mana tu danduk-danduk pula kita ikut tim saya punya hari ni hendak diri selalu terima kasih semua assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sedap mengah. Pukul 12 tengah hari kita mendengar kabar pula di akak. Hari ni pada mai jumpa dengan samanya hari Rabu. Hari Rabu tepat 30 Kanjayun 2569. Bersama dengan 18 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pada solat dia akak. Zuhur pukul 12.07 minit. Asar 3.18 minit. Maghrib 8 minit. Isyak 7.13 minit. Subuh pukul 4.50 minit. Syuruk pukul 2 minit. Dan waktu duha pukul 30 minit pagi esok. Ini dia waktu solat. Waktu semayah hari ini. Dia akan deh. Zuhur hari ni duduk di pukul dia 9 minit sahaja sahaja. Tak amur lah ni. Bagi kaum lelaki kita yang duduk pergi jumpa offer du Zuhur ni, boleh buat persiapan lah ni. Persiapan sudah siap. Pakak pergi jumpa offer Zuhur di masjid dah kau dah. Ataupun di balasah. Zuhur pukul dia 8 minit. Boleh pagi dah lah. Di masjid balasah tu. Panggil makmum giling tu. Sama-sama pakak pergi jumpa offer. Pas ni kita tengok cuaca dulu dia akak. Belum dengar siapa khabar lalai tu deh. Ramalan cuaca hari ni hari Rabu. Hari Rabu 30 Kanjayun 2019 mula pada jam pukul 10 pagi tadi hingga pukul 10 pagi esok. Keadaan udara keseluruhan. Katanya bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya meliputi Laut Andaman, bahagian selatan dan Teluk Thai. Katanya holoko lembut sikit dah di akak. Serta terkena udara genuh kawasan Teluk Mataban. Gerok gi di sebelah barat laut. De masuk meliputi meliputi di tepi-tepi patah negeri Myanmar. Dah lawan dia akak. Walau bagaimanapun, kepada dek kakak yang duduk kawasan bahaya, haraplah hati-hati bingat-bingat dari ribut peti, dari agi kuat. Dah jaga-jaga lagi lah deh. Bagi orang kerja kelaut pun, haraplah bingat-bingat jaga-jaga tubik kelaut. Bahagian selatan sebelah patah timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di Cawat Cumpon ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 jam. Di laut gelombang 2 mek. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 mek. Ambil di Cawat Surat tadi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Kawasan pada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dia katanya ada hujan lebat juga setengah-setengah tepat. Ambil di Cawat Rendong ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 jam. Di laut gelombang 2 sampai 3 mek. Kawasan pada ribut peti gelombang lebih pada 3 mek. Ambil di Cawat Pengah turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Cawat Tanding hari ini dah kok. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Supaya kemarin lagi weh. Kebanyakan kawasan Pemeng, Docik, Kopo, Melan dan Apa Jarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 8 minit petang. Esok matahari tumik pukul 3 minit pagi. Cawat jalan udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kawasan Ampe Kabang, Jahar, Tanto dan Ampe Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 30 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius.
Hari ini matahari jatuh pukul 8 bedek petang. Esok matahari tubik pukul 3 bedek pagi. Cawak naro di akok, kebanyakan langit bedau dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan apa resok sisako cendek sukirin dan apa weng. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam di laut gelombang 1-2 meter. Kawasan tempat ada ribut di gelombang lebih pada 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5 minit petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 7.58 minit pagi. Esok bulan naik pukul 9.01 minit malam. Esok air pasir pukul 9.32 minit pagi dan pukul 10.35 minit malam. Esok air surut pukul 4.15 minit dini hari dan pukul 3.44 minit petang. Ha, ni dia cuaca hari ini di akak dah. Pas habis cuaca, kena mengkabar selalu di akak. Mula-mula sekali hari ini, pihak cawak nau kita ni buat persiapan lah berkenaan dengan nak sambut menyambut hujan lagi ke datang ni di akak. Kerana tentu sekali dah sebulan lagi ni dah. Ataupun dalam bulan tu ulakum ni hujan nak kau sapa dah ni di akak tempat kita ni. Lalu ni tempat demo yang baru. Kau sebelum kau bakar ni di akak duk susah menalon ni tu. Pas kau main tempat kita. Belum pada hujan sampai hari ni, puah tu duduk jalan tengok dah lah. Kawasan tempat-tempat mana, orang kira tu jadi jalan air. Jalan air, orang duduk sumak, kolam gumanda, ada sapah banyak tu. Puah suruh tiap-tiap apa tu, sama-sama pekat cara dah lah ni. Pergi tengok-tengok tempat jalan-jalan air. Supaya apabila hujan sampai mari kok, hujan mari cepat deras dengan contoh-contoh. Deh, kalau lah jalan air tu sepenuh boleh, jadi tak nak lipoh sangat dia akak deh. Gok kemarin ni katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro gi pesak di Sungai Jake. Sungai Jake ni salah satu jalan air deh. Musim boh gok. Kalau Sungai Jake penuh gok, melipoh lah badan Naro ni dia akak deh. Puan pergi tengok di sungai Jake. Serta dia buat pacenggel lah deh. Cara nak sekat air boh. Musim hujan lagi ke datang ni. Jadi Nai Bun Cui Hom Jam Jin Raja Negeri Cawak Naro sekali dengan Nai Rusendi Puria Nai Pembeng Naro dan juga Nai Tanawi Chaya Nupong Nai Yote Semuteri Meng Naro. Tiga-tiga orang ni pembesar dalam Naro ni dek. Nai Pembeng Nai Yote Semuteri Pua pembesar dalam Cawak Naro lah. Sama-sama turun gi di Sungai Jake dah kau. Pergi tengok air di Sungai Jake kawasan Pembeng Naro untuk nak demo nak cari jalan lah deh. Tengok air dah setara ni lolo ni dia akak pas air ni apa duk girah ke dah. Deh sistem rebai nam atau percara nak hentak air jalan air tu lolo ni tu duk gi molek ke dah. Ada pun terlekat di lomong mana. Duk wi air tu tak boleh gi misal tu deh. Demo mai duk peracik dah duk wang pen deh untuk nak sekat masalah air boh semasa musim hujan lain ke datang ni. Kemudian cara pergi tu tengok di Sungai Jake tiga-tiga pembesar lain dan lain kita ni dia akak dah. Semua ni pergi tengok untuk nak cari jalan. Cari jalan loading tu air tak naik lagi, hujan tak mari lagi. Deh hujan mari kau. Air naik dia ada sapah-sapah banyak. Lama air nak pergi. Deh bukan kata dia ada sumak-sumak air nak pergi tu lama.

letak tiap-tiap bahagian dah lah. Dah, gak hari ini tu memang bercuma hari ini untuk nak tahu kata setara mana dah. Dah judik kijak tanggungjawab untuk nak menjambut raja mari tu setara mana dah. Dah, oh, cawak tadi kata raja mari ke tahu sekali nak menjambut dengan berhormat lah tata sumpah kiat. Dah, nak raja mari ni bahagian jalan raya dah tempat kereta raja lalu setara mana tempat hok raja nak pergi menyampaikan hadiah tu siap tahu mana tu deh raja nak pergi di apa menyampaikan hadiah bagi orang hok tanding baca Quran juhe baca Quran dek akak di masjid besar cawak tanding pas di masjid besar tanding tu tahu mana dah siap pe pas peti sekali katanya tempat wak masuk ke kruwa prarajatan tempat wak masuk ke untuk bagi kepada rakyat setara mana dah dan bercung buat siap berlaku lah dia agak tu serta dia kecil lah kecil tiap-tiap unit kerja hok dapat dapat apa tanggungjawab dah dapat kerja dah berbanding suruh segera-segera serta we like it we boleh lah we boleh dia agak dah tentu ada gapo hok tak cukup gapo lagi suruh bubung dengan acara nanti yang bertakut paut selalu ada gapo tak cukup gapo dek akak dek untuk nak we cara menyambut raja mari di tanding pada hari Sabtu 410 tu lakum ni dengan sumprakian dengan baik sekali dek akak dek raja nak mari tanding menyampaikan hadiah bagi mereka hok benar tanding baca Quran tiap-tiap tahu raja mari siapa hadiah dek akak dek tahun ni pun nak siapa masuk dah dek. Pasal lagi ni dia tadi juga kobar tak molek mana dek akak ni. Tak molek sungguh dah. Kenapa berlaku bom? Letup pembom di kawasan Kedah Si Semai apa no Tani. Jadi berlaku bom di Tani ni semalam dek akak. Semalam pukul 12.10 minit berlaku bom di kawasan Kedah Si Semai Super Seto. Tepi jalan tepi jalan jalan besar lah deh tepi jalan besar kampung doje mungkin botong apa doci cawak tanding gak agak-agak kata hok bong hok bong jo hok kena bong kereta 10 ludo dah kau kereta gudang lah deh kereta gudang 10 ludo bakar dah kau deh bakar kamu dia sekarang ni pihak cana titik seban mungkin botong gi pada api dah lah gi pada api pada sejak dah. Tak ada tak ada punah banyak mana ni lah dia kedah tak ada mana di kereta dia mau bong kereta gudang puluh duduk dia akak mau nyalon lulu tu pun tersebar mungkin botong

Maaf sekali lagi dah kak. Mari pula akhir ruang ni pun. Halo. Jadi apa? Saya panggil Wat Lungko. Lagu mana bahasa Melayu dia akak ni. Wat Lungko dia akak ni. Dua kecek-kecek melamari dia geli-geli tekak dia akak. Dah. Jadi kejadian ni berlaku semalam dia akak dah. Kereta gudang 10 dudang tu kena bakar punah lah. Punah. Makan dia api dia akak. Tapi tak ada laporan kata ada orang sakit, orang mati pun tak ada dia akak dah. Walaupun lolon itu ikut berita ni lah. Ya, tak usah bidik kakak lalu lah kawasan tu. Kawasan jalan, raya, di depan kedah. Kedah apa dah? Kedah si semai superstore ni dah kakak. Kalau besok lalu kereta kakak tu, elok pergi ke jalan lain. Kerana pihak canati tu duk cari ke tanah air lah. Duk cari situ tempat berlaku bom semalam dah kakak dah. Berlaku jadi-jadi tani dia akak deh. Pas tu nyo pula berita luar dah lah. Ada dua minit dia akak deh. Nak widen lepas masa setengah jam dah akak dah. Berita luar ni kita pergi di Iran dengan Amerika lagi dia akak. Pihak Menteri Luar Negeri Iran jako kata Amerika ni akan jawab. Akan sanggup deh. Akan hantar jawab pe dengan cara rasmi berkenaan dengan kontainer hok Iran. Nak buka

Oh, logo Hormuz. Ah, katanya berarti Amerika tu kena jawab dale masuk menguning. Berapa dale menguning dia kau. Nah, jadi Nai Abbas Araghchi, menteri luar negeri Iran, dia jago kata jawab pe dengan cara resmi dari Amerika tu, dia bertakuk pau dengan kontender ho Iran. Kontender Iran wi kepada Amerika bonding, berkenaan dengan cara nak buka lorong Hormuz. Nah, lorong Hormuz ni adalah satu jalan lah deh, tempat hok duk hantar tenaga yang penting hok dunia. Dah hantar ke apa lah, lalu kok lorong tu lah, lorong Hormuz tu. Deh, tapi orang di mana-mana pun lorong tu deh aku. Kamu dia katanya pihak kata. Kata ni jadi orang tengah. Kata ni nak pergi apa? Royak kepada Amerika lah. Nak ke Amerika. Lagu mana? Kontender hok Iran hatagi sanggup tak sanggup soalah gitu deh. Sanggup tak sanggup. Kali ni kalau tu jadi apa? Boleh jadi jawab tepe kali terakhir hok Amerika. Kalau ia sanggup kok, soalah tu apa hok berlaku ni jadi nak beradu lah. Tak tahu dah. Dia sanggup. Kalau Amerika tu tak sanggup, macam mana tak sanggup. Ia masih lagi nak suri Iran ni. Tak erti sangat, kerah sangat soalah gitu deh. Hati sebenar-benarnya Amerika ni deh, ataupun Trump ni tose lah. Timur kosender hok Amerika hok Iran tu sebenarnya yo nak menolak lah tose. Yo masih lagi nak buat cara yo nak serai Iran. Lah setara mana lagi Iran tu tak ada hancur lebu, hancur gelar tu lah gitu dah. Yo nak serai. Tapi ni lah. Sehari dua ni lagi jawab pair hok Iran hok Amerika terhadap kosender hok Iran tu lagu mana dah kau. Kalau Amerika tu terima sanggup dah, hok Iran minta tu sohok mana duduk jago keliling logo Hormuz tu, so klik ke tempat dia. Stop kecek kira halal lagi lah hoduk hok klikis hoduk salah pehegapo balo he hok panas pak timbu panas tegapo tu baik kira lagu mana dah kau. Kerana subuh tiap-tiap negeri lah ni deh nak we sedih belakang, nak we beradu. Cuma nak we beradu kan apa? Dia beradu boleh buat kijau cari makan, boleh cari jalan buat maju negeri masing-masing deh. Lalu ni dia buat kemajuan negeri pun duk sakut pak dengan musuh perang ni dah kat deh. Ni duk dah di atas jawab pehok Amerika. Nanti tengok esok lusa lagu mana dia kat deh. Dia Amerika sanggup mengikut konsider Iran. Agak kata selamat. Kalau tak sanggup, agak kata musuh pula lah dia kat deh. Habis masa dah bom molek dah akak deh. Hari ni pandang dulu. InsyaAllah sahilah jumpa pula waktu bersama ni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati, yang dah ikuti Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan Maghidah sebelah petir pada hari ini. Hari ini menjumpa hari Rabu, tepat 30 bulan Kanjayun tahun 1569. Bersama hari ini, apa dah? Melayu duk wayak hari-hari tak terlupa lah. Hari-hari ni pada hadap kecek kira dalam takwin dalam hok Melayu kita ni hari payah ingat deh. Pada hadap wayak dah main kata hari apa tepat berapa tu. Alah bebang nanti setah lah bagi dah tak apa dah. Hari ni 18 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Zermengah apa khabar peminat-peminat semua. Gak kata sihat-sihat walafiah belako lah deh. Dalam radio duk dengar tu minta lah we semua tu jaga kesihatan, minta we selamat-selamat dan gembira-gembira belako. Juga dalam TikTok ni boleh nampak ikuti jurah heboh deh, nampak tu we boleh dengar suara dah juga falap tak lagi nanti star bang lah, nanti star eh duk tunggu juga ni pun ya becung siap dah tu senapak saat ni nah. Dia orang kurir kat ya lah dah tu ya sepak-sepak nak hantar gapo nanti star. Selamat petir semua ya. Hak mana hadip hari dah masuk duduk dulu dah. Hak masuk sina-sina kuning-kuning gapo tu duduk dulu. Nanti tolong buat siap pay kepada Kak San di sini cara Fesco, Flashco ataupun Falep setelah lagi dah. Baik, terima kasih hak tegak-tegak masuk mari nak jawab semua hak mana tegak dah dalam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belaka dah. Beji Monop waalaikumsalam juga. Ya, baik. Terima kasih yang hadir yang mana tegak-tegak kat jalan TikTok ni. Nah, duk temel lah pada tiap-tiap tepeteh. Pukul 2, di sini seterusnya hijau pukul 3. Nah, kalau siapa dia dengar dalam radio di gelombang FM 99.10MHz, dah follow. Terima kasih tu nampak follow dah. Lepas tu sudah follow tu nanti setelah lagi pas kat dia dah. Nanti we fresco siapa mari ada gapo dia buat. Ni, mari dah. Nanti setelah, ya don suhata gapo tu, kita tolong buat siap pay kepada Flesco. 30 kutung bunga. Lepas we bunga, bagi love orang kepada Kak Sana. Terima kasih semua nah. Tolong buat siap pay dalam TikTok ni ya. TikTok suruh hantar bunga. Minta tekan bunga dia sekutung sore. Dalam 30 orang. Lepas tu nak bagi pun bagi. Sudah bunga dah. Tolong we. Ni. Mik kepada dia dulu. Mik semangat kepada Cer Hebo pada petani Zermengah. Terima kasih semua segera. Terima kasih banyak yo. Arifin, ni orang baru ke ni? Nah, peminat baru. Terima kasihlah dah teka-teka dulu. Duduk di sini tengok ke atas. Tolong hantar bunga sekutung-sekutung sore. Sudah hantar bunga gak bagi love orang buat siapa? Sebab love orang tu ya boleh markah kali masuk mari dah. Dalam bilik ni ya suruh bagi love orang hantar mari sute cai som tu lah. Ya boleh markah banyak tu bunga ni sekutung tu tak naik markah tapi flashco dia suruh buat tu buat kepada dia. Ya nak tengok pengikut daripada peminat-peminat semua di sini. Terima kasih banyak selan Kak Ros, terima kasih. Banyak-banyak semua mana masuk singgah dah masuk ikut tidah. Learning tu dalam room Kak Sani flashco siapa mari dah dia suruh buat siap lah. Di sini yang nak 30 kutung bunga dah bagi dah tu 15 kutung kepada semua mana hatta flashco hok dia royak saat ni tu peminat. Gabah royak. Kajar royak saat ni tu lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tuh bunga deh. Bunga 17 kutung. 30 cabut 17 tinggal ada berapa. Lepas tu bagilah love orang we tu. Berminat dah. Okey. Baik. Tosei we lewatkan masa lagu-lagu Ibu Ray lah pada petang ni nah. Lagu gapo tu saya siawi dengar pada peminat semua. Mana nak minta dengar tu gak maah lah deh. Sejening kalau hok ni minta hok tu tak sia, hok ni sia ya di masa Allah. Doa ya dah sejening pakai we jurah hepo siawi dengar. Tepat teh Malaysia Hindustan ada belako. Nah, minta we dengar lepas tu follow gak mari ataupun we semangat tu masuk mari dari TikTok ni ya kena ada main sikit lah. We love orang tu dia boleh sute dulu. Pas kat dulu ataupun we panggil kalau nak main TikTok ya kena we labuk ya gini lah. We gapo we cai som. Kalau di Thailand kita panggil, kalau di sana panggil love orang. Tu dia.
pandai-pandai gini juga dulu gitu nak panggil tak kena sebab tak biasa main. Ha, lolonin tu pehe-pehe dah lah sikit-sikit jangan main TikTok ni. Mi tahu kata, "Oh, ni ambil gone dulu deh." Masuk dalam rumah mana-mana kita nak main nak minta lagu dia tu, dalam bilik yo ada eh nenek dia yo kena we jasum dia dulu. Ha, we jasum ke apa? We lah. Tu markah yang naik kita nak buat love orang dalam bilik ni. Ha, lolon ni orang bagi 19 kutung dah bunga. Nah, tolong follow pula dah. Che. Ha, che sudah repost. Lepas tu sayang-sayang kita duduk keluar yang apa? Oh, ya repost dalam bilik kat sana ni. Ha, masuk tengok eh. Masuk lagi. Lepas tu masuk lagi tengok apa? Oh, yo we chai som ke apa? Yang nak jahit ni, yang nak apa? Yang nak bunga. Tolong hantar bunga dulu sekutu. Lepas tu, gi pas kat dia ataupun kita kewi love orang dia sute. Ha, gitu peminat. Ya ada markah belaka. Kita buat kegiatan dalam bilik mana-mana, ya ada markah belaka. Oi panggil kenen. Kenen tu ya untuk awak semua juga belaka di sini. Ha, tu. Terima kasih masuk nah, masuk nah. Tolong we. Nah, ya nak bunga nah, bunga sekutung. Bunga sekutung patu we love orang kat sana di sini. Ha, tu belah tu ya. Belah lalon ni tu ya ada tuai bunga dalam bilik kat sana. Ya we bunga banyak sekali tu ya naik level, ya naik cahaya. Biru gitu naik mari. Ha, ni gitu lah. Kalau pion nak we tindai pada hak belah saat ni tu, kena we banyak pada belah lagi lah. Dalam kalori dia tu. Ayah P, terima kasih. Little bit. Terima kasih Ayah P. Lepas tu bagi love orang sute dulu. Ha, ni lolon ni orang bagi 24 dah. Ada lagi. Nak we cukup 30, ada lagi ni? Ni. Ha, ni orang lagi. Masuk bagi. Terima kasih. Ha, oh, pedai. Ha. Terima kasih ayah. Terima kasih banyak-banyak. Siapa dia kata kena? Oh, hai dog, mai pen dia kata we bunga tak pandai. Tu, yo dog ke bawah tu teke bunga sekutung mari tu yo. Kalau nak we pandai sak dekat san widah. Rian kepada peminat ke? Ha, patu teke ambil dalam tu lah. Waktu tu masa yo we tu loloning kalau bunga tu yo nak lagi tu pak kutung dah. Ada nak pak kutung. Nak pak kutung. Lepas ni orang dalam bilik semua tu 87 orang. Dah. Duk ikuti, duk mengikut. Lepas tu lolon ni kat sana nak letak lagi dalam minit. Ha, ambil kau itu dulu. Kalau tak ada, tekan dalam kotak kuning. Bek kuning ni nah. Bek sute, lepas tu bagi sekutung. Mari, gitu. Ha, tu. Terima kasih semua, terima kasih. Ya adik, mari teme-teme pada petening. Bersama ruangnya, teman ke teman, cak pun teng pun bahasa Thai. Oi panggilnya. Terima kasih semua nah. Mana singgah dah, ikut tidak, mana tak ada jawab. Waalaikumsalam dah. Di sini kepada peminat yang mana hadir peteni ya. Satu lagu we dengar sposokmu. Biasa lagu ni sasia we dengar kepada peminat yang dah ikuti pada masa sekarang ni. Solatlah dulu deh. Okey, tuju semua.

Betul tu, dengar isi kata lagu, we dengar kepada peminat, solatlah dulu pada kita nak dipecah tak buka mata tengok mai wak dah sengah. Alhamdulillah peminat, terima kasih semua sehingga hok duk mari ikuti kat sandalet TikTok pada petang ni dah. Minta tolong buat kesiapan dalam live TikTok kat San Petening, peminat semua wak siapa kepada Kak San sudah siap lulus samret belaka di sini. Alhamdulillah mana hok masuk mari sudi-sudi masuk temen masuk ikuti dah masuk bagi love orange kepada Kak San tu. Dan wak siapa hok sanding TikTok so buat mi bunga 30 kutung dah siap hok mana singgah dah nak wak siapa sudah dah nak gig mana tak ada apa lah. Nah kau nak temen siapa habis masa sejenin boleh juga dengar serta dengar lagu-lagu petai-petai gini dah ikuti sama-sama lah temen-temen. Nak minta tapi nak siap we dengar yalah, tak kena minta dah sebab sejen ni ya star tengok tu nak siapa setengah je dah ni pukul 2.24 minit dah peminat. Oh jalan degah lah masa ni ho. Kalau kita buat tak pergi dengan masa ni peminat deh dah hari-hari ni kita ada program dah bangun pak jelek mata kalau lama menak ya lama bemuk naik level.

lah sebenar dulu kita kot hot ni ya, nama ni nama Kak San saja. Lepas tu kita kan nak Kak San datang lah, Kak San tu, Kak San ni lah, lepas tu nama tu, nama ni lah. Oh tak jadi, tak jadi hot ni lah, hot ni, hot ni, hot ni. Nah baik baik, boleh caya ke? Ha, boleh caya, boleh caya. Hot ni caya dah hot itu orang sebenar ni ni. Yalah dah, yalah dah. Sakit ni, sakit ni ni, kutik sakit ni, saya dah ni, bukan orang lain, bukan AI, saya dah. Ah, wow, 12 ah. Ha, okeylah kalau nak win hat cepat-cepat. Terima kasih banyak ya. Hadid mari nah. Luwe ke tu? Luwe ni masuk tu. Alhamdulillah mai berjumpa dengan saya obtaining. Apa khabar tu sebelah sana? Malaysia uje ke ragu mana udara? Apa ikmat ni duduk di mana he? Kelate ke? Dok deh. Bukan Kelate ni dok. Kuala Lumpur ke? Ha, tu. Okey. Makan dah ke? Siap dah. Alhamdulillah makan siap dah. Pagi ni nasi pagi, tak ada makan nasi. Makan puluk. Oh, makan puluk. Oh, KL. Okay. Berminat. Nak boleh. Sampai dia nak kenal dengan BSMAC boleh ni. BSMAC yang live juga. Bila live cuma malam duk asa. Kadang-kadang naik teh juga. Tak tentu. Kasan Tua Ching. Ha, ni hak ni, ha, sejati dah ni. Beli, oh. Tua Ching yang ngak baik ni. Ha. Bedi tengok dah ke nak kena tak nak duk royak lah bedi, oh tak nak duk royak. Okey tak biasa tengok nama demo tak caya pula, okey tak caya caya ya tak caya. Panas. Oh panas be rokit okey Malaysia panas ai udara. Kan gitu lah. Male male tak ada uje. Si salji sari dua ni. Oh sari dua ni eh tak ada uje. Alhamdulillah. Uje pun tak apa, panas pun tak apa, boleh berlaku ke. Napa cahaya Nur manjat banyak acak kali dah masuk tapi tak hisi kat sana lagi. Eh, ia masuk tu. Patuk comel pun makan puluk. Lah. Terima kasih. Hey, teragi makan puluk atik lah. Takut nak comel sepuluh saya ni. Eh. Nama Kak San nanti. Aduh, tulis bahasa Thai hari dah lah. Ya, give AI tukar. Kecek tu. Panah BMX kita ni. Kau ni, ten kau dah le. Eh, orang jadi... Cimani tak? Tak boleh mana makan puluk. Eh? Yo puluk ni yo yo yo itu banyak. Zat dia banyak tapi tak boleh mana lah makan puluk tu. Deh. Patah sikit, patah-patah sikit. Ha tu. Sakit uga we makan puluk. Dok lagi. Ha dok lagi lah. Tapi sungguh bawan. Medai dah. Ha, tak boleh, tak boleh. Sungguh saya sepadan Thai. Gitu ah. BSMAC. Baiklah. Oh, siaplah. Ni dah radio lagi duk kecek. Bahawa orang dah radio kata, dah apa duk oyak tu ni? Saya tanya duk orang dalam TikTok ni. Tanya tu lagu mana tik udara. Dia duk boyak lah, duk bergoyak. Super dengan kecek dengan saya dah lah ni. Tapi orang dah radio duk dengar. Bila lah nak siap lagu, bila lah nak siap lagu. Nampak dengar. Rasa kata ada orang tanya gitu. Gini, gih. Satu lagu tepat teh pula. We dengar kepada peminat. So, daripada Ida Izrin. We tetap di hati.

Okey, satu lagu lagi we dengar, Ku Kena Demo, untuk peminat semua mana ikuti. Dah petang ni dah, bersama je pukul 2.37 minit dah habis pusingan pertama. Ada lagi pusingan yang kedua dalam masa lebih kurang tak sampai 30 minit dah lah tu. Ha, learning buat that screen kepada Kak San boleh 45k baru. Kak San nak minta 100 dah. Dalam sejarah sebab oh lah, oh lek malah tak buat tu nak minta hidup di sini 100. Dalam metek sejarah. Nah, minta we semua pakat-pakat tolong buat siapa di sini. Kenen-kenen, markah-markah Kak San dah. Sat ni buat dah. Oh boleh-boleh duk tengok kok. Buatlah nak tekan kok mana, kok atas hidung kok mana, ikutlah remo nak tekan di kita tu ha. Nah, asal kau jangan apa nama gitu teke-teke kok lang jadi. Nah, teke-teke-teke-teke sudah tu lepas. Teke-teke-teke sudah lepas. Yang ni dua gitu ya ya ya, ya tak baca juga. Ya teke bau ya napa terik sini dah ke? Warna terik, pasti kita lepas. Kita teke pula. Ya banai gitu. Dan wah gitu ya tak boleh juga, ya tak boleh juga. Nah, TikTok ni ya pergi juga atas di kita duk pas kak, apa yang panggil? Gini dia. Eh? Lalu dua ayat gitu, dia tak boleh juga. Dia memegih. Gak, we tahu kata, kita wak-wak-wak-wak lepas. Lepas tu, dia naik markah juga, weh. Dia naik markah. Dia boleh kenen. Ha, ni cara mahi TikTok dah. Hmm. Lepas tu, petang ni, kalau tengok udara, sebuah sana naga kita ni, tadi nampak mendung-mendung sikit. Ni, ni, hingga dah. Nampak pecah panah. Pecah panah. Marai pecah panah-panah. Tak ada uje. Uje. Semalam uje. Kut naro ni uje. 7-7. Dah tepat-tepat. Turung uje. Sengah tepat kata tak turung. Ha ni dia sebelah mana ni? Kata guruh mari dah tu. Guruh. Farong. Iklah. Sepon uje nak turung. Pisa. Saltai. Tu. Oh ya. Terima kasih lah. Abeli petani. Kerana ia tak boleh markah. Sebab Abeli tak ada PC kat sana lagi. Tak boleh lah. TikTok pun tak bui. TikTok tak ada depan tu warna biru tak ada. Bah warna love orange dari bilik kasan pun tak ada. Tanya gitu salah tu. Beli kena tahu, beli kena gi tekes sini dulu. Wi mari sute. Nah, gi tekes hak ni dulu tak apa ni. Kotak kuning ni ada ni. Beli tekes masuk gi. Lepas tu boleh gak? Kalau tekes boleh lah. Ni boleh tekes gini. Lana ni ada gini. Ada yang tak ambil ni. Beli tekek kok, beli hatta mari lah. Kalau boleh beli hatta mari sute, baru ya ada love orange. Pas tadi dah beli we ice cream putong ko we gapo so ke kita yang nampak beli nak buat tu yang naik lalu depe li Thailand tu nah. Haa ni support kita we ni. Haa ni we go ni habis dah tu. Okay, tekek ambil habis dah gitu sampai tak boleh markah tu. Ya tak boleh kenen. Tak boleh lah Belly dah tengok sahaja. Ya Belly tak buat gapo. Orang lain boleh kenal lah. Kau nak tengok tu ha. Orang dah wiso. So tu boleh markah dah dia. Bayang naik level dalam cong kat sana. Belly level apa dah lah ni. Tak ada. Ha tu orang dah bui-bui ni. Ya lah ni. Mana kata orang suka tengok, suka buat. Ha di situ Kak Adilah ni sore ni. Minta saja lagu. Dua ayat lagu saja. Ya ada dah TikTok video 5 depan. Ya ada dah biasa we mana-mana. Tapi dari bilik kat sana minta lagu saja ya. Kak San royak dah eh. Kata minta lagu tak sia. Royak saja gitu. Kak San baca boleh. Nah maaf lah deh. Maaf. Wow cantik. Apa nama tu cantik. Terima kasih Abang apa ni. Abang John Wick. Ya sore. John Wick 2-3 kali dah duk tegur-tegur saya ni. Tapi tak pas kat album. Tak ada nak markah. Ya tak ada nak markah. Ya nak kecek saja ya. Mau bewang ujian nak turun dah juga tu. Nampak katanya. Terima kasih semua. Hak mana singgah-singgah mari dalam rumah kat sana ni. Petang ni dah. Pengasih je ya teme. 50k lah. Ha tu baik-baik. Mantap. Selagi we kata kena. Michana. Apa nama dia kata eh? Michana kena hak we oyak tu. Masa TikTok tak reti. Mari tak baik ni. Oh, beli makan mani. Oh, mari beli tabah nah. Lek sana tak ada ke? Makan mani-mani tu. Tapi banyak dah. Lolong ni. Dia poso banyak lagi. Thailand kita. Bagi mani-mani. Bagi. Sedap-sedap. Ha, boleh lah. Nak mai beli lek sana. Jual lek sana. Tapi ada bagi lek Thailand. Gi jual lek sana dah. Supo tongjip-tongjot. Okay. Beli lek sini. Klik jual lek sana. Okay. Manusia. Ya suka makan mani-mani ye. Suka tak? Sebab. 1000 batu. Waalaikumsalam. Piu bang. Terima kasih. Mari tu. Salam siapa? K. Nama K juga tu. Ni salam. Likolok. Waalaikumsalam.
Terima kasih semua tak ada nak baca ni. Duk susu-susu sore-sore. Mary kau mai aureng leo mai dai da kanen ka apa nama tu. Tak apalah tok saya tok suruh kecek banyak. Tok saya duk diri-diri yo. Ha, tengok saja tak ada apa tak ana duk poyak sini. Eh, Abeli deh. Ha, Abeli Thailand tu. Meh. Lagu Pak Tesor eh. Ambil lagu so daripada Mak Suji ya. Mai tak ada dengar dia Mak Suji. Baru ding terengah dah. Terengah lagu Mak Suji. Mak Suji pula dah. Mak Suji lawing. Buke tak saya. Tapi ya kene. Taulah tubung ya. Tapi lagu ya gini. Buke tak saya.

Okey, lagu pagi sore daripada Mak Jeng Chopper. Inilah budaya sosio, lolong in sosio, okey deh. Ho lah, kita duduk dalam AI ke lo ni dok. Ha, gapo-gapo pun dek kita tengok berita, satu-satu berita kita kena pesak sikit deh. Lolong ni bahaya tu. Jangan duduk gaduh caya sangat. Apa-apa pun deh, AI lo ni ya panah wak supong orang sosore. Supong sorok kat sana. Apabila yang ambil suara ni dah kita akak wak jadi kata eh nah ambil ramah tu tapi suara kat sana ni ramah ambil wak super kat sana ha siap mungkin kat macam tu tapi AI nama tengok lah yolo ko kena tengok sikit eh lalu ni kita wak ke mana pun ya tanda eh naik kata dari AI ya kita boleh tahu situ ni AI ni. Ha, tu tengok situ lah. Tapi okay deh, tak tahu ke deh. Dia mau tengok. Oh, yolo sungguh eh. Sungguh eh. Gini sungguh ko. Ha, dia okay tak tahu tengok. Dia kena tengok lagi. Tengok lagi. Tengok lagi. So, masuk lagi. Jangan tengok setara tu ya. Lolo ni bahaya na. AI kapa ya masuk bisumo dah. Serobi dah. Dalam otak manusia peminat. Lolo ni kacang masuk AI. Tapi bukanlah AI tak ada masuk kita. Ha tu baru bui lah. Ha, terima kasih dah tengok time malam dah tak ada ni, tak ada nak bui ni. Tapi minta lagu banyak kali. Patut nampak nak habis masa ya bui. Tak apa. Lolo ni kita we kenal dulu. Wak kenal dulu nah. Kenal kat sana dulu. Kenal dulu, tengok dulu. Boleh sign dak dengan dia ni. Boleh nak sign dak dengan dia. Ha, tengok situ dulu. Patut Koko, bahaya bawa wis ni. Terima kasih. Ya nak kenal lah tu. Boleh kenal lah. Sudah. Ha, sudah lah. Bemak Roki, siap lah. Waalaikumsalam, Beran. Bawa siapa? Lewat ni. Kat sana nak habis masa dah. Hei, dengar. Tak siapa lagi. Bi boleh 80. Ya, kak. Ni nak habis masa dah. Nak ketiga dah. Eh, lagu baru ding. Yuki, duk oyak dah. Yuki ni kaya jetik lingo kaya Yuki. Duk dekat ni jetik lingo padah ni. Dok ya dah tak sialah. Pia-pia minta tu pakai wi sia hok. Ni yo nak tak buta wi dengar tu. Dia minta mari tak de. Terima kasih Beran. Nah, terima kasih semua. Kita ada bini ni, boleh sign ke dok? Boleh lah. Bapa bejo kata gitu. Pia tak ada tok laki, pia tak ada bini, pia ada bini, pia ada tok laki, pia ada tak ada. Sign boleh. Bapa ya kata ada bini tak boleh nak sign asanya. Tagi radius tagi. Jangan deh. Jangan. Nanti kau orang buje ko. Tak nanti gitu. Buje tak buje. Kita nak sign eh. Dah. Benar Rafa, waalaikumsalam. Terima kasih. Kita nak kenal ke? Okay? Kita nak kenal dalam TikTok ni. Tengok dengan Beran ni nak boleh kenal lama juga ya nak boleh. Siapa-siapa hati dengan kat ajang tu. Nak boleh wi hati ku kat ajang tu. Hati lain lah. Bukan hati sungguh dah, hati sungguh ya dah. Tapi yang ada wak ambil wak megel lah kata-kata hok kat sana ni. Amore mau pergi kata ho, hey kat jangan kena dia ni, kat jangan nak yo ni. Yang fikir gitu, kita store dengan jur heboh dengan pengikut. Kira gitu deh, yang wak atau medai, benar-benar medai. Main-main lagu Hindustan satu. Ha, kita hundur dengan lagu Hindustan lah. Okay juga, okay. Masa nak siar lagu Nusted dah saat ni ni. Lepas tu duduk ita-ita nampak-nampak. Kalau kita dengar lagu India lah. Lagu India satu ni. Beri kepada semua minat-minat tepat lagu Nusted. Salam. Baca kanan nama ya. Waalaikumsalam. Lagu baru di Kak Daban Kai. Kak Daban adalah. Tak ada PSK kat sana lagi, PC kat sana lagi. Thank you host. Ya sama-sama. Saya minat Hindustan oleh dah buat minta tu. Ajak nak siar hok kita duduk siar semua mari dah dari sejak ni. Dah mana minta tak siar. Tapi holah sebenarnya nak siar lagu Hindustan sok mo. Tak boleh peminat atau kena siar lagu tempat teh lagu Malaysia gini ate. Ha. Lalu tu boleh buat tukar gi lagu tempat teh Malaysia Hindustan Malaysia tu. Sebenarnya nak siar Hindustan sok mo. Ha, dong si sing
Waalaikumsalam yo. Waalaikumsalam be. Waalaikumsalam. Dia panggil salam dik yo. Kita jawab waalaikumsalam be nah. Okey lah. Masa bi deh bi masa. Terima kasih semua hok mana singgah-singgah mari dari bidik kat sana. Dan terima kasih semua hok mana ikuti dari radio di gelombang FM 99.1 MHz tu dari AM 756 kHz. Sama-sama ikuti pada petang ni nah. Hari ni hari Rabu sebenarnya. 4.30 akhir bulan kanyayun ni dah habis pengok peman ni kanyayun nak masuk pengok peman lain dah tuk lah ya. Baik, kita jaga-jaga diri semua dah, jaga kesihatan baik-baik semua peminat-peminat tak kira lah jauh atau dekat, yang mana yang di peminat kat sandalan bilik ni dah minta we semua tu sihat walafiah belaka. Dah mana duduk dengan radio di rumah pesupa juga dalam atas kenderaan air buka dengan radio pada masa pertanding nak gimik anak sekolah ada setengah tu peksa lolo ni klik awal jaga-jagalah keselamatan atas jalan raya tu semua dah peminat. Selamat belaka bahagia semua dengan lafaz yang mulia nak gidah ni peminat dengan kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar Cerdas Ikuti secara Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kita saya kita tapi kata saya lagi. Dah. Itu dia. Oleh itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Ta'ala baik peluang kita ni, dah peluang kita siap dah, tak bolehlah kita no duk gitu saja, tak boleh duk makan pagi bangun tidur tak ada, tak ada apa bangun tengah hari misal katanya bangun tidak, tidak ada taat kepada Allah lah, tak syukur kepada Allah lah. Pada syukur dan sabar ni uji hamba yang beriman. Ha tu. Syukur dan sabar ni ujian hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia kasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok ujian dan syukur macam-macam tu. Ujian Allah Ta'ala bagi kita lah, macam-macam. Dan sebab kita ni seni, seni lagi lah ini. Tak ada kena buh ke apa. Orang yang bakal kena buh dia kok. Terus orang yang bakal kena buh. Kena banjir. Kita tak lagi muncul lah, kita tak lagi. Kalau yang katanya, itu ujian Allah Ta'ala tak sama. Ujian Allah Ta'ala tak sama tuan-tuan. Itu. Ujian Allah Ta'ala bani ya wibuh. Hajai ni, hajai ni atau ujian Allah Ta'ala. Bani pula kepada abaqa pula dia aku. Nah, ya naik kau naik kena kira. Waktu pak kita tu, kepada pak kita habis. Kena main terme ke apa habis dia aku weh. Diuji Allah Ta'ala dia kok naik kepada hajai dari bakar ni. Haa tu saya katanya uji Allah Ta'ala. Lepas tu banyak kita syukur dan sabar. Ujian hamba yang beriman, syukur dan sabar itu adalah apa ni, ujian, ujian hamba yang beriman kepada Allah. Ya kok. Ada. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tahuilah. Kayo pada aku miskin kau bukanlah ukuran darjat atau kehinaan seorang syaitan. Mu kayo napa Allah, mewah yo kayo dia dia tak nak nabi dia. Dan kemiskinan, kekayaan dan kemiskinan itu bukan ukuran derajat atau kehinaan seorang ahli syurga tanah. Kira tu. Nah. Bukan tu orang kaya bukan berarti dia mulia. Miskin bukan berarti dia hina, bukan tu. Kenapa kaya kau apa boleh kau? Boleh juga kau tanah, tanah kau. Ada boleh dah apa kaya kau Allah mulia nyo. Kisamuk dulu ke dah kalau mana nak ni. Nah. Dulu kisamuk ya kok. Mulia je ya, kaya je. Nah. Kita orang hina orang miskin lagi lah. Sama kan? Kita biasa ya. Haa. Tak super dengan dia lah. Misalnya. Tak misalnya ni. Haa. Dia mulia ke. Sekarang ni kalau dia kira dia akhir zaman ni. Ada. Ada dah dia kok. Weh. Kaya dia mulia kan. Dia agak agung kan. Dia besar-besar kan dia kok. Haa tu. Nah. Lagi tak apa lagi tu. Heavy lagi. Kayu dia. Dia nak ambil skrip mata tu tuan. Dia nak ambil skrip mata ya. Haa. Susah. Kalau kita hidup. Nak hidup kau rasa. Kita hidup kalau kita. Nah. Nah. Haa tu dia tu. Kaya berarti bukan berarti dimuliakan. Mulia tak boleh ya, kaya tak boleh.
apa sampai kolak aku hari ni suku-suku dia kau kaya pada kata aku juga ada bola pun duduk duduk di suku dia nak hebat mari tak kau ni ada miskin-miskin ada orang ramai tapi kau orang miskin yang kolak wah tiga tu bisa kata hadir mati Allah Ta'ala. Tapi kedua-dua tu sama ada kaya, sama ada miskin, merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Kedua-dua tu sama ada kaya ke, sama ada miskin ke, ujian Allah, merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Ini aku tembel lah. Nah, dua-dua tu tak nak jaga mana, tak nak untuk menilai, tak nak nilai siapa ko antara hambanya yang benar-benar berimeh pada aku, pada Allah Ta'ala. Dah berimeh ya. Kau kaya ko, kau miskin. Untuk nak menilai siapa ko antara mereka itu dua tu kaya dengan miskin, siapa hambanya yang benar-benar berimeh pada Allah. Siapa dia nak? Dah gapa kaya-kaya lagi lah. Aku kaya kamu. Nah, kalau miskin lah. Tapi nak tengok di antara keluar tu, yang kaya kau orang miskin. Siapa hamba mana luar-luar tu hak berimeh kepada Allah. Benar berimeh lah. Tengok sendiri dah deh. Zaman sekarang sudah ada pun. Zaman sekarang ni sudah ada pun. Dah kau deh. Kemewahan, makan ni sebagainya kaya sekarang Allah ikut makan beli capur dia kau dia beli belakang dia kau la ilaha illallah dia kau sebab apa? Sebab kaya boleh beli belakang lah kau tu kau nak gapur anu nak gapur anu dah tak ada ada orang dah beli nak gapur anu dah dia kau kata tak apa juga asal kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Tuan-tuan mulia dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang miskin ni diuji dengan kefakiran. Orang miskin diuji dengan fakir. Ujian tu orang lain pun fakir dia, ujian dia tu. Orang miskin diuji dengan kefakiran, fakir dia. Sama ada mereka mampu untuk sabar dengan kesempitan. Rezeki. Kau ada rezeki makan pagi, cair pagi makan pagi. Tapi itu bahagia dia. Sabar ke wira ke mana dia kau. Ada setengah orang tidur bawah getah, bawah jambat teror. Tidur bawah sepan tu. Tak ada paruduk banyak kau. Ale, nak buat omong tak boleh, nak buat kapal tak boleh, nak buat kapal tak boleh. Pakai orang, petak itu dah. Petak si ada kalau manusia setengah mana pun. Sebaiknya dari segi itu. Sebaiknya dari segi itu. Allahu Akbar. Sama ada mereka mampu menahan diri daripada bertindak di luar batasan seperti mencuri. Dia lebih tak ada sekarang dia aku. Berapa kita tak hakim menunduk mabuk pun mencuri orang sebab ada tak hakim. Atau mengeluh terhadap takdir ilahi. Curi dah tu. Ada orang hakim ni curi. Nah, dah kerja lagi kerja bintang memang kerja tak naik bintang kerja dia bergerak tak boleh dah tertua dah mau 40 dah saya kot nak kerja tak boleh dah kerja hari-hari hak bobo itu saja dia kot tak beratlah mana weh ya kerja dia sekadar dia makan lepas pada curi dia kot. Allah Akbar deh. Ayo dia ada curi tu sebab macam lain. Kita ni dah lah kau. Nah. Kau sama ada mereka
mereka mampu menahan diri daripada bertindak di luar biar, di luar batas seperti mana curi atau ngeluh daripada terhadap kita ketiadaan. Allah ujah aku apa tu kan, tak ada ngeluh kapal dia kau tak ada sahaja kita lakukan dia ke ni, itulah kita lakukan dia doa kepada Allah Ta'ala banyak. Ya Allah perluaskan rezeki aku ni, ya Allah doa apa tu lah ya. Hari tak sama dia kak. Sama. Dua-dua orang ni sama. Orang kaya tak nak uji aku lain. Orang miskin tak nak uji aku lain dia kak. Tengok. Orang miskin ni tak nak uji dengan kesempatan rezeki. Payah no rezeki. Sampai curi misalnya misal. Tak makan duit tak ada sampai curi orang dia kak. Dia kata sakit peril. Itu dia. Baik, cuba tengok yang kaya kepada kaya. Mana kalau orang yang kaya pula dia kok diuji dengan harta pula dah. Orang yang kaya ni Allah Ta'ala uji dengan harta dia kok. Dia uji dengan harta. Sama ada mereka mampu bersyukur atas nikmat Allah dan menggunakannya pada jalan kebaikan. Harta kui kamu tu mau terima kok mana, mau ke jalan mana. Dia kena soal dia kau. Orang dia akan tanya aku kamu sebanyak tu bagaimana ya kau. Berkejar sana dengan patut dia kau. Ini mekar waktu dia kau. Harta nyawa kita dia kau. Tu yang atur kaya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan harta. Allah dia ada harta banyak sikit ya. Mula ada kecek dengan orang selalu, mula ada sama dengan orang selalu, ada kecek alik-alik boleh, ada saya kecek dengan orang dia kok. Aduh, tak agak buat kita lagu tu eh. Tak agak itu. Jadi menggah selalu lah kata. Hari tak ada menggah lah tu. Aduh, tak kecek mana dah kok. Kecek dengan orang tu. Ada kecek dah. Kita buat sama lagi dia. Kita buat sama lu nak pergi Maria. Dia kata, dia kata, dia kata, minta, minta dekat hari dia pula. Kamu jamin yang besar dia kata. Misalnya deh. Tak ada nak syukur aku mana dia kata. Sama ada mereka ni mampu syukur. Mampu nak bersyukur kepada Ta'ala dia kata. Syukur tak nikmat dari dia ke dah. Ada nikmat dari dia selalu syukur dia kok. Dan menggunakannya berjalan kebaikan. Menggunakan ke mana harta temu. Harta boleh guna berjalan kebaikan lah. Jalan hak molek dia kok. Harta kita yang ada tu jalan ke molek. Jalan hak kita sepenuh molek dia kok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam lagi dalam surah Al-Fajr. Ayatullah dan Nimlah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ تمين يا قوي لابد أبرم يبقى كاتشا ميدون يا قوي نه تريد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. فَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقًا وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ayat suatu fajr, ayat umlah dan umlah. Maka berkah berkenaan dengan manusia dia akok. Fa'amal insan dan manusia dia akok. Amla Tuhan uji lalu muliakannya. Bila Tuhan mengujinya lalu muliakannya dan memberikannya
memujinya lalu membataskan rezeki padanya. Maka dia berkata, Tuhanku telah menghina aku. Tuan-tuan mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, renungilah ayat ini wahai saudara-saudaraku. Allah subhanahu wa ta'ala menolak anggapan bahawa kaya itu semestinya mulia. Aduh, bukan dia mulia yang kaya saja. Dari aku, ada juga orang kaya ni tak ada berimi ataupun rajin mana di masjid pada yang kau. Jumat asari dia ok lah tak ok. Anggap bahawa kaya itu mestinya mulia. Kalau aku kaya orang mulia kat aku bakal dia agak gitu. Nah, dan miskin itu hina. Kalau aku miskin orang hina lah weh. Nama akhir sekali mutamui. Makan lain, makan lain, makan lain. Hino dia kau. Agar saya ambil mekuk, mempinjam berasa, makan luar. Haa, deh. Allahu Akbar. Banyak berlaku masyarakat lagu dia kau. Hino kau kira kita baik, kalau ke mana kau pula kau. Bahkan kemuliaan sebenar sore hanya dihukum melalui ketaatan. kepada Allah. Bukan pada harta. Lalu nak melia kepada sama-sama manusia ni, tengok harta dia. Dan melianya kepada orang, pada orang taat kepada Allah. Nak melia orang taat kepada Allah. Bukan taat pada harta tu dia. Belianya kemuliaan sebenar seorang hanya dihukum melalui ketaatan pada Allah. Bukan pada harta, tak pada Allah.

Subhanahu Wa Taala. Nah, nyatanya kemuliaan Allah Taala ini berkedok di doa pada hari Todok. Hari Todok jadi kau di gajah dor ya kau. Dia doa pada Allah. Allah, tak ada dari aku yang lebih. Doa kepada Allah. Mudah mana saja doa kepada Allah. Bukan mulia, bukan pada hari tamdat tu. Ada doa kepada Allah. Atau banyak tapi ya lu dia kebaya hari tu dia aku dengan hari tu dia dia buat gotu goni dia dia menok masjid atau nak buat siapa yang ada weh nak nak bina tandas dengan kapal ke sekadar yang mampu kita bagi juga sekadar yang mampu boleh jual ribu dia aku dia dia wilayah pulut dia aku misal katanya aku tak aku orang miskin ni aku nak masuk juga di sehat juga dah berkaya dengan ibu aku juga dua tekuk satu tekuk dia aku tak apa dah. Itu kau dah kita dia kau tu masa muncul bingin tu sekolah dia kau tu masa muncul bingin tu sekolah dia kau ni yang mula yang lebih banyak tu muncul je lebih banyak tak berita tentang tu peremon dia kau tu dia tapi terus kontinya iaitu kemuliaan manusia kan itu dihukuman lebih to'ak kepada Allah to'ak pada Allah bukan to'ak pada hari terbenaduk. Tak pada itu dah dekat. Tak pada Allah. Nah, karena kita itu sementara saja dekat. Boleh kembali kepada Allah, ada habis. Tapi lah, kita banyak saat ini, tak ada guna kapot, tak ada sekoh dekat. Dah. Ada guna sekoh kaya gitu lah. Kenapa dekat. Hati mata tak lah, itulah panggil. Kalau kita duduk hari-hari nak pilih hari tu saja di kita dah kau. Cari makan pagi pergi tetlet dah kau. Tak usah gapo asmaye hak gapo tak kau dah hang lagi haji pun tak nak dah kau. Akhirnya sekarang ya. Ha tu. Gimana dia kau? Ini perlu ni. Tutup ni ingat. Perlu kita kena ingat bahawasanya to'ak kepada Allah Ta'ala itu satu kewajipan. To'ak kepada Ta'ala itu satu kewajipan yang penting dalam Islam. Dan orang itu lah pada hari kita untuk awil kita. Sebab kita juga. Sebab kita terletak kepada Allah Ta'ala juga. Dia. Itu dia. Allah. Susah kita ada orang luar ini.

bila seorang berada dalam kesempatan itu. Bila seorang itu berada dalam kesempatan hidup, hidupnya speed sangat aku. Bukan pak ada speed dah, hidup pada speed rezeki pun itu gitu saja dia aku ni. Lari ya sobat dia aku. Tak lah. Ya Allah, doa semua dia tak kira dia belah speed tahu mana pun. Dia sobat dia aku. Doa tu ya Allah. Permudahkan rezeki aku ni ya Allah, kamu speed sama. Permudahkan rezeki aku ni ya Allah. Minta tu ya. Dan tak lain, dia dapat lepas maya, lepas maya fardu, maya sunnah. Tak orang tu hari aku. Dia basah dia juga aku. Kita dengar hamba ni tu doa. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah Ta'ala dia aku. Tu. Dia kita sabar, minta dengan Allah. Bukanlah weh kita kaya je bimbing juga. Tapi kaya kita tak kapur pula dia kak. Kalau sah pula. Tengok-tengok juga dia kak. Tengok-tengok tu yang tak habila seorang berada dalam kesempatan hidup saya tu. Lalu ia sobat dia kak. Habila dia sobat, ia reda. Dan terus berusaha mencari rezeki yang halal kak. Kalau begitu ia mencari juga rezeki halal dia kak. Cari demi cari hari tu be percari dah kau. Ni cari rezeki jahalah. Dan terus berusaha mencari rezeki jahalah dia kau. Di mana saja. Adik. Kalau kerja tak, kerja tak dah ya kak. Kalau tak kerja tak, cari pula lah. Cari pula, dah cari kerja pula dia kak. Lepas tu, bila seorang yang berada dalam kesempatan hidup ni, dan dia sabar dengan kesempatan hidup, dia sabar dia kak. Dia sabar, dia reda, apa tu yang dia dia kak. Nah, walaupun kita yang sabar yang tak punya tak, ya tak berhenti dah kok. Terus berusaha cari rezeki lagi, bagi lagi. Tu bagi teo rumah, sekur rumah, bagi hati rumah lagi, bawa gigi, kerja dah kok. Bagi gigi, nah, bawa bekal nasi rumah lagi dah kok. Kerja, dia biasa dah kok. Nah, tu dia. Dia buat rumah saing. Itu dia deh. Soalnya sabar ada orang tu sudah cari rezeki dia halal dia aku. Maka dia telah berjaya dalam ujiannya. Berjaya lah. Ya sudah jaya dalam ujian dia dia aku. Tuhan uji kita lalu orang miskin ni. Itu seperti hidup. Sepertinya hidup dia. Bahaya rezeki dia bisa kata. Tapi dia tak, dia sabar aku. Dia sabar. Ya banyak zikir, banyak sabar dia kok. Dan terus yang reda apa tawif dia. Dan terus berusaha mencari rezeki yang halal. Jalan rezeki yang halal dia kok. Di mana dapat apa orang yang nak pada gaji. Rezeki yang halal dia kok. Itu. Bila itu dah, dia akan berjaya. Dari ujian dia tu jaya dia. Dan ujian dia jaya lah. Lepas ujian dia tu. Begitu juga apabila seseorang diberi kelapanya harta. Wih kemudian harta dia tu. Wih kelapanya harta. Lalu ia mensyukurinya dengan menunaikan zakat. Ia syukur dengan Allah Ta'ala. Duit banyak tu hewi kerja dia nak kawin dengan peniagaan dia misalnya. Dia keluar zakat. Dengan menunaikan zakat. Menunaikan zakat dia kau. Keluar ke zakat. Dia syukur.
Kata Nabi Hatta dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kok. Kemudian syukur. Bagaimana syukur? Syukur dan menaikkan zakat, bayar zakat lah kau. Tentunya ada. Bukan sekadar tu, bukan membantu pula orang miskin. Tolong miskin lah kau. Ada umur yang tolong umur. Ada makan yang beri makan. Nah, umur masih ada, tak apa, munduk. Itu umur habis 100,000 duk. Nah, siapa nak cucu duk, tak nak mereka apa dah. Itu dia. Nah, tanah ada orang, tanah ada dah, orang mutalif ada. Orang sewa gitu dah. Kalau kita nak kaya, benda-benda kaya, biar pada dia. Tolong yang miskin-miskin dah. Buah musbuah dia, dapur ada. Nah. Itu. Tanah kita syukur kepada Allah. Bantu orang miskin dia. Menyantuni anak yatim. Gosok anak yatim, belai anak yatim, jaga anak yatim. Dan menggunakan hartanya untuk ibadah dan membantu orang lain. Guna harta untuk ibadah kepada Allah. Nah, menggunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah. Harta-harta yang ada dia akan untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah dan membantu orang lain akan. Maka dia juga berjaya dalam ujian juga. Nah, canak juga kita ujian kita dah. Kita dah jaya dah. Mana orang miskin lagi lah. Mana orang lain lagi lah dah. Anak yatim lagi lah dah. Oh. Terjaya di akhirat dah. Hadirin mati Allah itulah panggil. Apa ni lanuri hidup. Kita seharian di akhirat. Ada tetap kepada Allah, tak syukur kepada Allah, dia redah. Bersyukur kepada Allah. Nah, harta-harta dia banyak, syukur nikmat Allah. Bersedekah kepada apa-apa saja dia aku. Adik. Pada ujian-ujian kita pada ujian pada hidup kita dah tu. Hidup dengan ujian, penuh dengan reda, penuh dengan ujian. Tapi apabila kita sabar tu habis. Apabila kita sabar suti tu penuh habis dah. Tak masuk habis lalu. Batulah tak agak pada orang kita katanya. Syukur kepada Allah. Nikmat tak lalui kita, tak lalui peluang kita je aku ni. Peluang kita. Nah, dapat kita ibadah kepada Allah. Dapat kita menyusuli perkembangan kita kepada Allah. Nah, tak kira kaya sendiri tak kira. Syukur kepada Allah SWT. Hadirin sedang perengah yang dihormati Allah. Cuba kita renungkan hadis Nabi. Renungi hadis Nabi. Hadis yang diwayatkan oleh Imam Muslim daripada Suhaib ibn Sanan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa mu'minin in asabathu sarran sarrahu syakara fakana khairan lah wa in asabathu darrahu sabar fakan khairan lah. Maksud awal ni akan masuk lebih kurang. Sungguh menakjubkan ya kak. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Nak heran pada seorang mukmin, menakjub pada seorang mukmin ni kak. Apa yang kata tu? Sesungguhnya segala urusan adalah kebaikan baginya. Nah,
Setiap urusan ada kebaginya. Menajukkan bahawa keadaan seorang mukmin semuanya segala urusannya adalah kebaikan baginya. Segala urusan dia kebaikan baginya dah. Ikhlasnya dia buat. Itu dia. Jika dia mendapat nikmat, dia syukur dia kepada Allah. Dia dapat nikmat, dia syukur dia kepada. Syukran. Dia syukur itu baik baginya. Nak menerima Allah Subhanahu Wa Taala di aku. Dia syukur nikmat Allah. Dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Itu juga banyak baginya. Ikutlah. Apa saja yang berlaku. Urusan adalah kebaikan baginya. Jadi dia mendapat nikmat, dia syukur. Itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa musibah, dia sabar. Itu juga baik baginya. Itu hidup kita. Hidup kita betul lah. Kena gapo uji, tak nak uji, tak nak sabar-sabar. Kita kena tengok. Sebablah dalam misalnya sebab kalau musibah ke gapo banyi ke gapo dia tak sebab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

ajar kasi Allah Subhanahu Wa Taala deh. Kul itu deh, bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita tetap mensyukuri dan menafaatkan tiap-tiap nikmat yang kita beri. Tu kok soalnya berapa banyak kita miliki, kita ada berapa banyak dia kok tersyukur pada Allah setara mana, di mana Allah bagi nikmat kepada kita banyak sekali dia kok. Betul. Banyak bicara dengan kecil dia kok, belum lagu ni deh. Ada kita guna nikmat Allah, tak syukur nikmat Allah. Kita guna Allah Ta'ala, tak syukur nikmat Allah Ta'ala dia kok. Tak syukur kita, tak terima kasih pada Allah. Terima kasih pada Allah tak dah kok. Terima kasih pada Allah. Kasih kepada Allah sebanyak mungkin, cinta kepada Allah sebanyak mungkin. Ya kok. Di atas kan nikmat yang kita, pada nikmat tu pada kita pada tak ya kok. Weh, dah kena air ni. Dia bagi zingo kita, bagi mata kita, membayar sekolah apa dia kok. Tak tahu sekolah lagi dah, tahu lah ya kok. Dah tak sekolah lagi, nikmat tu hewi kita itu mada. Haa, megah lah kita dia kok. Tu weh. Oleh itu hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aneh Allah Akbar. Dan dunia yang penuh perbandingan ini, kita sering memandai pada mereka yang berada di atas kita dari sudut dunia, baik pakar dia kok, rumah kita, kau kereta kok, atas dunia dia kok ni deh. Di atas dunia ni selalu tengok kepada orang-orang yang ada dah, orang yang ada dah tu dunia ni ada pangkat kok, dah ada pangkat kau ikutlah, rumah besar dia kok, kereta besar, kita saja pakai menubuh dia kok, peniagaan pun jadi sebagainya. Akibatnya kita lupa muskul nikmat yang kita ada. Dan kita ni bimbang dan kita lupa dan syukur nikmat tu eh. Syukur nikmat kita ada. Tak nak syukur saya dah. Nikmat yang mana kita banyak lah kok. Nak syukur pada tak. Maksudnya apa yang kita kena? Kita nama tengok kepada orang yang berada di atas kita dari sudut dunia lah, banyak pangkatnya, baik pangkat, baik rumah, kereta, penego air dan sebagainya lah. Banyak orang lupa syukur ni Allah, banyak orang lupa dia ya, kata tak terima kasih kepada Allah dalam kita dia kata. Deh, banyaklah hari tu tak bila banyak lagi dia kata taruh dua lima lah tanah dari kita dia kata. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dia kata, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdu alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, maksudnya lihatlah kepada orang yang lebih rendah pada kamu. Kita berkendara besar, tengok orang-orang yang jadi orang atas lebih rendah.
tengok orang waktu sikal ke mana. Kena berendah lah kita dah. Jangan kamu tengok pada orang lebih tinggi. Nama tak ada kok. Nama tak ada. Limat tangan ni mujodoh dah kok. Dia mau wayak kau kan. Dia mau wayak yang tu dekat baru pun. Oh, wayak kau apa? Memang dekat baru pun. Itu dia. Tak ada kapot tu. Masa dia, dan dia nak guna juga kenderaan kapot-kapot. Dia pula kata, oh dia tu beli kereta comel ni. Dia kata, abang tak ada kapot, tak ada kereta kau ke? Beli dia ada ke? Gitu, dia kata gitu lah. Nah, kita jangan menghina ke orang rendah. Kita kena tilik. Dia ada kepada orang yang lebih rendah dari kita dah kau. Risika, kita mutu dah sebenarnya risika sama risika. Tanya, dia buat ke mana tu dia Minta dia hati, dia buat ke mana tu dia Dia ada mutu, dia boleh mengamang-amang hati.

jangan tu, jangan lihatlah kepada orang yang lebih bawah, jangan menengok atas dia kau. Bisa jaga tu. Dia kamu lihat kepada orang yang lebih tinggi. Ali. Lebih tinggi doa dia kau. Ada. Awak kita tu mesti doa sebab saya orang lain dah. Orang lain remeh-temeh lah, orang lagi tu gila. Tak biasa dia kau. Biasa kita ya. Agar kita ni tidak meremehkan nikmat Allah ke atas mulia kau. Dia ada tanya, dan kita selalu guna atau guna cara dia kau. Lagi Allah Akbar. Lihatlah kepada yang tidak punya tempat tinggal, mu tengok atas weh. Dia orang ada rumah besar, ada rumah tengah air, rumah rendah. Mu tengok atas orang ada tempat tinggal tu, ramai lagi aku. Ramai lagi tak ada tempat tinggal. Tempat tu tak ada dia aku weh. Nak sewa, tapi tak ada kerja. Dia kata kau sepagi, dia kata percaya. Sudah kita menghadap-hadap, ada tak mui. Itu dia. Terima kasih Tino dah tahu tu sini ya. Lain lah. Ada kenal tak? Tak kenal tu ada tu. Tengok. Tengok. Hari saya ingat. Cuma tengok. Dua hampur jambatan orang getok. Kau orang kapa tu ke masjid. Dia tak nak tak boleh. Tu. Ada rumah tak ada rumah. Sepunya orang kata tempat tu tak ada. Tempat tu ada. Ada pula tempat tu dah. Mu tengok je yang tidak mampu berjalan, mu tengok dia kau. Orang tak mampu nak jalan dia kau. Dah ilah illallah. Mu jalan molek, mu tengok kata jalan. Tak tinggal semaya dia. Kita kata jalan molek ni semaya budak dia kau. Ya tak, ya, ya tu. Dah jalan lagi. Tak tukar lagi. Semaya penuh di muka tu. Kita ni Allah. Ha. Mu tengok pada orang yang tidak mampu berjalan. Dia diuji dengan penyakit atau kelaparan. Mu tengok dalam uji dengan penyakit lapar dia kau. Dua negara. Tengok belakang tu. Dia tengok belakang dia kau. Tu. Lihatlah pula kepada orang yang sedang diuji akidahnya. Jawab kira ya kak. Ilai imej yang ilai dia kak. Ilai tujuan hidup dia ilai. Hati hidup kapo. Maka insaflah kita dia kak. Kita banyak nikmat yang kita lupa. Dan lagi nikmat yang kita lupa dia kak. Dia uji dengan Allah SWT. Dia uji kita dia kak. Berbagai-bagai uji dia. Ya.

kita tidak tahu takdir apa yang menanti kita di atas. Hari ini mungkin kita berada di atas, esok belum tentu lagi di atas. Kalau di atas lagi, di bawah lagi apa, esok tentu lagi di atas. Jadi esok dah lagi kita di atas. Tentu tahu dah. Ada orang miskin yang akhirnya menjadi di tahun menjadi. Ada balik star di atas. Ada Oreo, Gapo, Oreo di atas. Tak akan win dia. Rosohor dia ada kok. Tadi jadi jutawan dia kok. Kaya raya dia. Habis kira ni. Dan ada hartawan-hartawan yang akhirnya merimpat kerana lupa pada Tuhan. Hartawan ada harta kok. Ada harta banyak kita gini. Penuh tak kok. Haa, tu dia. Sudah. Haa, tu. Katanya. Kepada Allah Tuhan. Apa yang pasti? Yang kekal dan tidak berubah ialah ganjaran. Ya Allah janjikan kepada hamba yang sabar dan syukur. Ada ubah ke? Ada. Tak ada ubah kepada apa? Ganjaran Ta'ala. Ganjaran yang tak janji kepada kita, kepada orang sabar. Tak ada ganjaran kepada sabar, kepada syukur. Ingatlah bahawa ganjaran itu bukan sahaja di dunia, tetapi lebih utama lagi di akhirat. Ganjaran terbaik kita dia kau. Bukan sekadar dunia saja tu lah. Dia tu hati mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sih jadi pada agama ni. Kira pada dunia ni suasana yang tidak. Hadir bersyukur ni waktu hari asyik lah. Tenang bersyukur ni makna ta'ala. Supaya jadi baik. Jadi mulik. Dunia mulik, akhirat mulik.

Alhamdulillah ya kawi, kita berusaha menjadi hamba yang benar-benar syukur dan sabar. Bila kita duduk hari-hari di akal ni, nah, hamba kita sebagai hamba Allah Ta'ala di akal ni, nah, benar-benar syukur. Terima kasih Tuhan Zul. Syukur dan sabar, eh. Bersyukur dengan memperbanyakkan ibadah. Syukur yang terbanyak ibadah kepada Ta'ala. Melaksanakan kebaikan benda boleh. Benda baik dia kawal. Ibadah pada Allah, buatlah baik kepada orang lagi dia tu. Jauh serangannya, kau tak lagi jauh dia tu. Bersabar pula dengan tidak putus-putus asa. Sabar dia tu. Tidak putus asa. Sabar. Gapo saja ujian itu sabar dia. Aduh. Nah. Tidak mengeluh terhadap ketua tanda serta yakin bahawa setiap ujian ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada mengeluh lah rezeki tu tahun ni tengok ada apa. Tapi tahu-tahu tu lah. Tak siapa nak kita tak tahu. Itu dia. Demi kita demikian sekitar pada malam ini. Kita start demi itu.

illallah. Sudah turun deh, sudah turun deh. Ayo, turun deh, orang. Sudah kapah lah, sudah kapah di tes ya. Pas nganjur kru eh, sekarang juga ini gini. Waktu nganjur kru eh, kami sudah nganjur kru eh, mana nyuruh kru eh. Malah kena dapat tindak kok. Sudah terus dah itu, tak ada itu. Kalau anak waktu dulu, aku nak kuali hadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.